ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: dondag tachig da tongwa. Shesho topkhe ji teche la ngoglu sheba ji si ni, mejil kongwa sikichir ji shajig chenpur, lortan jilma ngangar kandil tonggui sheftan nang yole. Xi Jinping ki zhonar na zhonghwa marga chardar lapu chi ngonjir yunga shebi zhonghe mag yin. Tang yung ji zhonar tongchen tang, zhonar semkir, zhonar japchir ji si ni, zhonar calung tang zhontang jilan jir chir chartin chenggui. Tirib sarbi zhonghi zhonar ci lortan jilma ngang tangga kwa lan yinba tang tangga ji san chang ba. Pesim chenpun zi ba, dirib jeng genchir jimu chakda kirwa jib shi de, jangnam sarpi to lorje je thaljiga yagpo jik ba deng, langsur tenni lanwan dangwa deng, pesim ngonjir yunga she gui shi nantun nang yole. Xi Jinping gi zhongku gongchan tangga longu yara nga ya otung chowi lorje na manam bopsim ti yu ba shi yin mo le. Onjil ngan si ngarjil khangchak deng denchul she cim yog baaf tenni sha marwa. Dirib di dichil da lebdi ngan si chichu rang naga dangrab jen jaji kub topchin kyun yungni chin sarwa deng. Loja tambani bi betom ngi ban ngonjir yunga sha gui tang yong jo lom tan zui ngi par de thomi samdar mar jil ba tang gen cha lo la tem bar ngi gui ba tang ngi par de khang chong zam nan tang ka chil me sun shel gui ba ngi par de thap sul shel pho ba tang thap sul shel ki bo yong wa ji shi de je yong mar ka ka mam la tam bar ten jing thand dal tang ni thul shi de jang nam sar par me pe cho ba tang ti ru sar par shi jin jo ba ni ke yol gi lo ji che zab jil sar pa to ba ji sha gui shi nan ton nang yo le Li Chenggi Zuchin Zuchung Nanggab, Chachib Shubche Xi Jinping Songchil Gachin Nang, Longu Jara Ngayirang, Zhongku Gongchen Tanggi, Jeyung Marikka Mamangla, Tengdi Tang Nhechun Zedar Chobi, Otung Chobi Lodje Je Lanwa Tang, Sarda Tolbi Alap Chebi Chamdi La Shukyungni Shichin Tang Shudum Nangwa Tang, Zhongku Gongchen Tanggi, Chishir Lapchin Zedji Samachabar Totabi, Pashung Cheshi Siltun Samu Nangwa, Jangnam Sarbi To, Zhongku Gongchen Tangma Yungji, Semkhe Tantong Tang, Matlam Vetab Shepar Langsha Kassil Tumba, Tang yung la nikhe yol gi lorje je shi ji sarpan jor gui bi ji qin borkil jib nang yole. Che chib shu je Xi Jinping ge songchil ge chen ne zhe jing rang ching gong dun tang sab la. Nang dun pensim chok bo yo bi. Dirib sarpa tang jangnam sarpa tang ge debi ling gen ngonjir yung bar ngari ka shuk se tun tang sa song she sa kuan dun nang yole. Tang yung je lom tan zi lop jung tang goa nan tan lang ni. Songchil je gong dun di li dun ka nang lak tar don chul den dik she ba tang. Lap chen je tang zi nyung to darpil tong wa. Tomi sam dun tang gen cha dak lan tar wa. Zhongku nambi dangrab janar tenni yekub topchin zekchin teng. Marga chadar jeb shajag lapu chir kyun yungni gandil tong chil. Betab thomil shegui shiin ten nang yole. Sochen to dintig shiji zangtag topkin je tim. Jilin shangchen chengchun zhongjir. Kwanchen ju, chengshan huayin dekil je dangri shubje tengbu. Vuya chinti damshin nang yole. Beijing da yobi zhongku zhongyong chapsi juje ayun. Zhongyong shubje chuyi shubje teng. Zhongyong mol je zhubje zhongba. Yeyong mamang tizur jinli ayun lankang ga ayun zhongba. Yedun ayun. Chitu mamang chamkang gong zin, chitu mamang shibshul kong ga shibshul khun, yeyung sudru je dhushe zhwamba ji tsuchin labshik yole. Zhongyang ga tangsila mamang daetsin kag dang, Beijing zhongchir jang genkir lomtan zu, mang zu dang shukak ga zhongyang dang, yeyung zu chung nyamdil ten su jang genkir wa. Tangxu gong la ang marto bi mani tima, danjig shiji zangto topkin je nyanyi tima dang, kung su shikli nang se daetsin je tima. Derngha zibjil chanyin dang zangtul tom nyongkan je tima, tangyun genti dang leshilbar genti je tima. Zangtul tobi jayung je pilshung gongchan dangyun deng. Pilshung dangtun li dun marna. Huantun zhirim deng zanzig je tima. Zhongkul shiglia nangkirin je shirjil rikchik hijin je tima. Jisi zhirim dangyun deng lirikak mungzu je tima. Beijing da jardul hongdi huamak tima su ma samtung zam cochin lapsik yo baare. Cochin di ngamjil dienbi di je layang chulan jigil yo le.
1: Daka le kona bane cila. Jakab je zhushi Xi Jinping gi da zhigbi cay nirga nin. Dela S. Puleya la dendri la longchen tangnang ni. Kong Galumbia Shintana Jekabjie Zontong da Damtun Xiongwar Jahiya Delak Xinang yo. Xi Jinpingi, Zhongku dang Galumbia na Tabshijie Rokdayin. Xiendri zingni Longu Ripsi Xiechik Songrang. Zhongku dang Galumbia yinjiwi Jiexin Jirdokka Niamsa Chakbo Tekhni. Totawarsimda Gongpejie Peishuk Zangwo Jinchong Tabyo. Jekabani bi shabsi ta pansin yishi shi bara jen ta hrtanda tangwa tang. Mamang jen za chuk misim la tangsib sik ba. Bi ca tumbi jishik lamshik nyamchin jen nyamli la perim sarwa sam shabar tobyo. Nga rang ni zhongku tang Galumbia yam jiwa gongpin zhu jir ca tu tongshin shi zin ba tang. Damtun shiongwi zongtong de la es puleya tang lan tang basun shi de. Jekabani bu chabkong tang biri nyamli ngharwi tangsib da tang tog. Zhongku dang Galumbia yi tabsiya rogdiin jiwa kirim sarwa shikta lhebjir nhe chate. Jekab nipu mamang la derche tewi shiwa chendo yu jihrta nang yu. Nyan ter,
0: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི དང སེམས ཁུ བརྟན གཏོང དང མུ མཐུད འབད འཐབ བྱས ཏེ ཀྲུང གོ ནང པའི དེང རབས ཅན ལ བརྟེན ནས རྒྱལ ཁབ སྟོབས ཆེན འཛུགས སྐྲུན དང མི རིགས བསྐྱར དར གྱི བྱ རྒྱག ལ ཕོ ཆེར སྐུལ འདེད གཏོང ཆེད སྟོབས ཁུ སྐྱེ སེམས འབུལ རྒྱུ ཡིན ཞེས གསུངས ཡོད པ རེད ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང ཨོ ཉིན ནས ལོ ངོ རྒྱ ར ང ཁོར བར དེམ རེད ཞབས ཚོགས ཆེན ཐོག སྤྱི ཁྱབ ཞིབ ཞི ཅིན ཕིང གིས དེང ཅིག ཞི ཅིས ཟང ཐག ཐོབ ཁན ལ ཞི ཅིས ཟང ཐག ཚལ ནང བ མ ཟེད སྲུང ཞིལ གལ ཆེན ནང བའི ས ནས ས ཐོག ཏུ ཡོད པའི མི ཚང མས སེམས རྒྱ བ ལབ རབ ཏུ ཆར ཞིང སྟོབས ཁུ ཅིག ཁང པར གྱར ཡོད ལ དེང ཅིག ཞི ཅིས ཟང ཐག ཐོབ ཁན ཝ ཡ ཆིན གྱི དེ རང ང ངེས ནས ང རང གི དགའ རབ ཏུ ཉུ ཁང སེམས ཁུ དབ རྒྱ ཕེད སོང དེང ཅིག ཞི ཅིས ཟང ཐག ནི བཟུབ རྒྱལ ཡིན ལ འགན འཕྲི དང ལིང གན ཡང ཡིན སྤྱི ཁྱབ ཞིབ ཅིག ལོ ཅིག སེམས ཅིག གིས མི དམངས ལ ཞམ དག ཞབས པའི ཚ པའི མིགས རང གལ ངང ལག ལེན དར བ དང ལོ ཐག བེ ᱡᱮᱪᱤ ᱪᱮ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱦᱟᱨᱩᱭ ᱪᱮᱨᱥᱤᱱ ᱵᱟ ᱥᱟᱣᱟ ᱛᱮᱨᱛᱮᱱ ᱱᱤ ᱟᱱᱥᱩ ᱡᱮ ᱠᱷᱩᱢ ᱡᱤᱜᱴᱤᱱ ᱥᱤᱫᱮ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤᱞ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱭᱟᱝᱥᱨᱤᱱ ᱡᱟᱜ ᱛᱟᱯᱤ ᱨᱮ ᱟᱭᱚ ᱪᱤ ᱥᱩᱝ ᱭᱚᱞᱮ ᱫᱤᱱᱪᱤᱜ ᱥᱤᱡᱤ ᱡᱟᱝ ᱛᱟᱜ ᱛᱚᱵ ᱠᱤᱱ ᱞᱤᱞᱤᱭᱟᱱ ᱴᱷᱩᱝᱜᱤ ᱪᱮᱪᱤᱵ ᱥᱩᱪᱤ ᱛᱷᱤᱞᱟ ᱢᱟᱝᱪᱩ ᱭᱚᱵᱟ ᱫᱟᱝ ᱠᱷᱚᱝᱜᱮ ᱛᱷᱚᱛᱟ ᱣᱟᱨᱥᱢ ᱫᱮ ᱴᱩᱝᱥᱚᱵ ᱫᱟᱝ ᱥᱤᱝᱯᱨ ᱛᱷᱤᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟᱝᱡᱟᱱ ᱭᱚᱞᱮ ᱥᱤᱡᱤᱵ ᱡᱟᱝ ᱛᱟᱜ ᱫᱮ ᱱᱟ ᱢᱟᱜᱮᱨ ᱪᱮᱢᱱ ᱠᱚᱱᱪᱷᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱭᱚᱥᱤᱜ ᱵᱤᱝᱣᱤᱱ ᱱᱤ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱱᱤ ᱴᱩᱝᱥᱚᱵ ᱛᱟᱨᱡᱤ ᱛᱩᱝ ᱭᱮᱛᱞ ᱱᱤᱴᱞ ᱭᱟᱜᱯᱚ ᱥᱮᱯᱟ ᱫᱟᱝ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱨᱮᱨᱮ ᱡᱤᱱ ᱭᱟᱜᱯᱚ ᱫᱮᱢᱱᱤ ᱴᱩᱝᱢᱟ ᱪᱚᱨ ᱛᱷᱚᱯᱪᱚᱨ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱪᱩᱨ ᱛᱮ ᱢᱟᱝᱟ ᱭᱚᱝᱟ ᱥᱟᱡᱤ ᱜᱤᱱ ᱥᱤ ᱥᱩᱝ ᱭᱚᱫᱮ ᱠᱷᱮᱞᱚᱱ ᱪᱟᱝᱜᱟ ᱢᱚᱦᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟᱱᱟᱱ ᱡᱮ ᱥᱮᱱᱥᱟᱣᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱴᱩᱝᱥᱟᱵ ᱛᱟᱨᱡᱤ ᱡᱮ ᱛᱟᱯᱥᱚᱜ ᱛᱟᱝ ᱯᱩᱱᱤ ᱡᱮᱪᱩᱭ ᱜᱩᱭᱤᱱ ᱫᱮᱱᱴᱞ ᱵᱟᱨᱮ ᱢᱟᱱᱟᱢᱱᱤ ᱪᱷᱚᱪᱷᱤᱱ ᱡᱮ ᱱᱤᱥ ᱡᱟᱵᱡᱤ ᱞᱟᱵ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱜᱤᱱ ᱜᱤᱱ ᱭᱚᱞᱮ ᱞᱚᱝᱚ ᱡᱟᱨᱟ ᱟᱝᱟ ᱭᱮᱨᱟᱝ ᱴᱩᱝᱠᱩ ᱠᱚᱱᱴᱷᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱜᱤ ᱡᱮᱭᱚ ᱢᱟᱨᱠ ᱠᱷᱟᱢ ᱢᱟᱝᱞᱟ ᱛᱷᱟᱱᱫᱨ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱴᱞ ᱡᱤ ᱵᱮᱪᱩᱱ ᱛᱷᱚᱢᱞ ᱥᱤᱫᱮ ᱴᱩᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱡᱮ ᱞᱚᱝᱚ ᱛᱩᱝᱴᱷᱟᱝ ᱜᱤ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱛᱚᱠᱚᱵ ᱡᱮᱪᱤ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱱᱤᱝ ᱠᱷᱟᱢ ᱭᱚᱞᱮ ᱡᱮᱪᱩ ᱥᱩᱪᱤ ᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝ ᱜᱚᱵ ᱥᱚᱝᱪᱷᱟᱨ ᱠᱮ ᱪᱷᱮᱱ ᱱᱟᱝ ᱴᱩᱝᱠᱩ ᱠᱚᱱᱴᱷᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱜᱤ ᱚᱞᱛᱩᱝ ᱴᱷᱚᱭᱤ ᱯᱷᱟᱥᱚᱝ ᱜᱮ ᱪᱮᱥᱤ ᱥᱟᱢᱟᱪᱮ ᱯᱨᱚ ᱛᱚᱞ ᱛᱷᱟᱯᱤ ᱡᱤᱢᱥᱤᱱ ᱥᱮᱞᱛᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱯ ᱥᱮᱭᱚ ᱡᱤᱝ ᱛᱟᱝ ᱭᱩᱝ ᱞᱟ ᱱᱤᱠᱟ ᱭᱚᱨᱜᱤ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱪᱮ ᱚᱞᱛᱩᱝ ᱥᱟᱨᱯᱟ ᱵᱮᱯᱤ ᱛᱚᱞ ᱜᱩᱭᱯᱤ ᱞᱟᱯᱪᱤᱱ ᱵᱚᱠᱞ ᱱᱟᱝ ᱭᱚᱞᱮ ᱟᱝᱠᱩᱭ ᱥᱤᱝ ᱪᱮᱱ ᱢᱟᱭᱟᱱ ᱥᱮᱱ ᱴᱩᱝ ᱪᱮᱨ ᱠᱷᱟᱥᱚᱱ ᱪᱩ ᱡᱤᱝᱛᱩᱝ ᱴᱷᱚᱢ ᱡᱩᱝ ᱡᱟᱪᱩ ᱡᱩᱭᱛᱩᱝ ᱡᱚᱱᱫᱤ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱴᱩᱨᱱᱮᱱ ᱡᱚᱢᱵᱟ ᱯᱤᱭᱟᱱ ᱥᱚ ᱭᱩᱱ ᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱡᱤ ᱜᱩᱝ ᱡᱮᱝᱜᱟᱝ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱡᱮᱱᱫᱨ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱪᱩ ᱥᱟᱝᱥᱟᱝ ᱜᱟᱱᱤ ᱥᱚᱞᱩᱝ ᱭᱚᱞᱮ ᱞᱚᱝᱚ ᱡᱟᱨᱟ ᱟᱝᱟ ᱭᱮᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝᱨᱤ ᱛᱟᱝ ᱜᱤ ᱴᱩᱝᱠᱩ ᱢᱟᱢᱝ ᱪᱮ ᱱᱤ ᱴᱷᱤᱞᱛᱮ ᱫᱮᱥᱟᱝ ᱪᱤᱞᱯᱤ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱛᱚᱱᱤᱨ ᱥᱮᱯᱤ ᱚᱥᱨ ᱛᱩᱝᱫᱮᱱ ᱪᱮ ᱞᱟᱢ ᱭᱮᱛᱚ ᱞᱟᱜᱱᱫᱟᱵ ᱫᱮᱱ ᱵᱤᱝ ᱪᱩ ᱛᱷᱟᱯᱟ ᱥᱩᱝᱥᱤᱝ ᱱᱟᱱᱥᱩ ᱭᱟᱨ ᱞᱟᱝᱵᱟᱱᱤ ᱥᱤᱯᱚᱨ ᱪᱮᱨᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱱᱤ ᱛᱚᱯᱪᱤᱨ ᱪᱮᱨᱵᱤ ᱞᱟᱯᱪᱤ ᱪᱩᱝᱪᱩᱞ ᱛᱟᱵᱤ ᱯᱮᱡᱤ ᱥᱩᱝ ᱭᱚᱞᱮ ᱛᱟᱝ ᱴᱚᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱥᱟᱝ ᱛᱮᱱ ᱵᱤᱝ ᱜᱚᱴᱞᱟ ᱜᱚ ᱴᱩᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱡᱮ ᱞᱟᱯᱪᱤ ᱪᱟᱨ ᱛᱟᱨ ᱜᱚᱱᱡᱤᱨ ᱛᱷᱩᱝᱜᱤ ᱭᱮᱢᱵᱟ ᱱᱟᱱᱥᱩ ᱨᱤᱞᱪᱤ ᱛᱮᱢᱵᱩ ᱭᱚᱪᱤ ᱥᱩᱝ ᱭᱚᱞᱮ ᱯᱷᱩᱡᱮᱱ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱱᱤᱱᱫᱤ ᱴᱩᱝ ᱡᱤᱨ ᱥᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱮ ᱥᱩᱵᱡᱤ ᱭᱮᱥᱤᱱ ᱡᱤ ᱪᱮᱪᱩᱵ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱚᱝᱥᱤᱞ ᱠᱮᱪᱷᱟᱱ ᱞᱟ ᱧᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱱᱮ ᱛᱟᱨᱛᱤ ᱥᱟᱫᱟᱝ ᱜᱮ ᱦᱚᱡᱤᱝ ᱨᱟᱪᱷᱞᱟᱨ ᱛᱤ ᱪᱮ ᱥᱮᱢᱱᱟᱝ ᱠᱣᱟᱴᱤᱱ ᱥᱚᱨᱪᱤᱱ ᱫᱤᱜᱮ ᱥᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱝ ᱛᱮ ᱭᱟᱝ ᱦᱚᱡᱤᱞ ᱠᱷᱮᱱᱛᱟ ᱜᱟᱞᱵᱤ ᱥᱤᱝᱥᱤᱜᱱᱤ ᱛᱟᱪᱟᱨ ᱡᱮᱭᱚᱝ ᱡᱮ ᱴᱩᱝᱥᱚᱵ ᱪᱮᱪᱩᱝ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱛᱩᱱ ᱥᱤᱝᱴᱚᱝ ᱥᱤᱜᱛᱟ ᱪᱟᱨᱣᱟ ᱛᱮᱱ ᱛᱟᱜᱛᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱱᱟᱱᱥᱩ ᱱᱤ ᱪᱷᱞᱛᱮ ᱫᱩᱞᱟ ᱟᱠᱷᱩᱝ ᱵᱷᱟᱯᱟ ᱛᱟᱵᱤ ᱠᱟᱪᱞ ᱫᱤᱜᱨᱤ ᱛᱟᱝ ᱭᱮᱱᱟᱝ ᱥᱤᱡᱤ ᱡᱤᱜᱵᱤ ᱠᱷᱟᱱᱛᱟᱜ ᱭᱟᱠᱷᱩ ᱥᱤᱜᱨᱮ ᱱᱟᱱᱥᱤ ᱪᱮᱪᱩᱵ ᱥᱩᱡᱤ ᱱᱟᱜᱪᱩᱞ ᱛᱷᱚᱛᱟ ᱣᱟᱨᱥᱟᱢ ᱛᱟ ᱞᱚᱞᱟ ᱛᱮᱢᱵᱨ ᱜᱤᱱᱤ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤᱢ ᱵᱟᱯᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱫᱩᱞ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱞᱟᱜᱪᱩ ᱢᱟᱝᱯᱟᱱ ᱥᱟᱯᱥᱟ ᱪᱮᱪᱮ ᱛᱚᱱᱛᱟᱜ ᱛᱮᱪᱩ ᱭᱟᱜᱵᱚ ᱨᱟᱵᱡᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱥᱤ ᱥᱩᱝ ᱭᱚᱞᱮ ᱞᱟᱱᱤᱱ ᱪᱤᱜᱞᱟᱢ ᱠᱷᱤᱱᱫᱚ ᱢᱮᱝᱠᱚᱨ ᱡᱮ ᱠᱷᱟᱞᱚᱣᱟ ᱪᱮᱯᱛᱟᱱ ᱨᱟᱥᱤ ᱡᱤ ᱥᱚᱪᱮᱱ ᱞᱟ ᱛᱮᱡᱤ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱥᱮᱢᱜᱞ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱛᱮᱵᱡᱩᱝ ᱛᱚᱝᱜᱟᱝ ᱜᱚᱴᱞᱚᱜ ᱠᱟᱝᱡᱚᱝ ᱥᱟᱢᱛᱨ ᱱᱟᱢᱥᱟ ᱞᱟᱜᱩᱱ ᱡᱮᱨᱣᱟ ᱛᱟᱵᱤ ᱡᱮᱨᱫᱚ ᱥᱩᱝ ᱱᱤ ᱪᱟᱨᱛᱨ ᱛᱟᱜ ᱪᱮᱱ ᱭᱟᱝ ᱥᱟᱢᱛᱨ ᱨᱮᱡᱤᱞ ᱛᱟᱵᱤ ᱥᱮᱝᱫᱚ ᱢᱟᱝᱥᱚ ᱡᱮᱱ ᱨᱚᱴᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱫᱫᱤᱱ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱥᱮᱨ ᱪᱩᱝ ᱦᱟᱨᱣᱤ ᱛᱟᱵᱫᱨ ᱥᱤᱱ ᱭᱚᱞᱮ ᱱᱟᱱᱥᱤ ᱞᱚᱨᱛᱟᱱ ᱡᱮᱨᱢᱟᱱ ᱜᱟᱝ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱠᱚᱞᱟ ᱧᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱡᱤᱥᱟᱱ ᱨᱟᱝᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱝᱪᱤ ᱞᱮᱱᱤ ᱥᱟᱨ ᱪᱟᱣᱟ ᱪᱤᱜᱛᱮ ᱣᱮᱡᱚᱱ ᱪᱚ ᱠᱩᱝᱯᱷᱞ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱟᱭᱞ ᱢᱟᱢᱝ ᱪᱮ ᱫᱮᱨᱪᱤᱞ ᱪᱚᱭ ᱪᱮᱛ ᱨᱟᱝᱱᱤ ᱪᱚ ᱛᱚᱯᱠᱷᱤ ᱞᱮᱜᱪᱤ ᱥᱮᱢᱵᱞ ᱡᱮᱜᱤᱱ ᱥᱤ ᱥᱩᱝ ᱭᱚᱞᱮ ᱛᱟᱞᱩ ᱵᱟᱨ ᱞᱚᱝᱚ ᱡᱟᱨᱟ ᱱᱟ ᱭᱮ ᱡᱤᱱᱤᱢ ᱫᱮᱢ ᱵᱤ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱡᱤᱨᱢ ᱡᱤᱞᱥᱱ ᱵᱤ ᱴᱩᱝᱠᱩ ᱠᱩᱝᱴᱷᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱜᱤ ᱢᱟᱢᱝ ᱛᱚᱝᱥᱟᱨ ᱢᱟᱝ ᱯᱤᱱ ᱦᱮᱴᱞ ᱫᱮ ᱪᱟᱪᱚ ᱨᱟᱝ ᱞᱮᱜ ᱛᱟᱝᱨᱟᱵ ᱪᱮᱱᱡᱟ ᱡᱮ ᱠᱚᱵ ᱠᱷᱚᱱᱭᱩᱝ ᱱᱤ ᱡᱤᱜᱴᱱ ᱥᱮᱯᱤ ᱡᱤᱝᱪᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱥᱟᱨᱯᱤ ᱛᱚ ᱠᱚᱢᱥᱟᱝ ᱪᱮᱢᱵᱤ ᱪᱚᱡᱤᱱ ᱭᱚᱞᱮ ᱥᱟᱝᱢᱤ ᱥᱤ ᱡᱤᱱᱯᱤᱝ ᱜᱮ ᱛᱤᱨᱚᱵ ᱥᱟᱨᱯᱤ ᱴᱩᱝᱠᱩ ᱪᱮᱪᱩ ᱫᱮᱢ ᱵᱤ ᱪᱟᱪᱚ ᱨᱟᱝ ᱞᱮᱜ ᱜᱩᱝᱯᱟᱱ ᱡᱟᱯᱪᱟ ᱛᱟᱵ ᱥᱟᱨᱡᱟ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱯᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝᱡᱤ ᱧᱤᱝ ᱛᱚ ᱛᱟᱨᱯᱞ ᱛᱚᱝ ᱣᱟ ᱛᱚᱢᱤ ᱥᱟᱢᱫᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱞᱮᱝᱜᱤᱱ ᱞᱟᱜᱞᱮᱱ ᱛᱟᱨᱟ ᱪᱮᱪᱮ ᱛᱷᱩᱱᱤ ᱛᱤᱨᱚᱵ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱢᱝ ᱞᱟ ᱱᱩ ᱱᱩᱢᱟᱨ ᱜᱩᱭ ᱯᱤ ᱥᱤ ᱡᱤ ᱥᱟᱨᱯᱟ ᱡᱤᱱᱪᱷᱞ ᱢᱮ ᱯᱨᱤᱱᱡᱚᱜ ᱜᱩᱭ ᱥᱤ ᱡᱚᱞ ᱭᱚᱞᱮ ᱯᱟᱞᱪᱩᱝ ᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱦᱚᱱᱛᱩᱱ ᱪᱮᱠᱮ ᱵᱤᱡᱟᱝ ᱛᱚ ᱛᱚᱵ ᱠᱷᱤᱱ ᱛᱟᱯᱟ ᱨᱤᱠ ᱮᱠ ᱯᱮᱭᱟᱨ ᱡᱤ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ

0: 生活机的能量
1: Tobjung Cholin Dun Gulipsil
2: Tobjung Cho Yerji Yungersil
1: Tobjung Ditul
2: Tobjung Ditul

ཁྱི ཕྱད མམ གསར ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

Ali chokpo namba. Tengdi zhuni shingji lamzangga linchan nangda shingjir tangjewi nangdun kagani gojik siyo. Nangdun tangpo. Sujin na jangki tanhangdo. Tengrab shinggul metokonzi. Wujib jangki shinggul ba tanzin rinhoa ji gortang. Nangdun na nipa. Shzani sujung shini mbapar talam hdoba. Wujung loka zhongchir tsumha zhonggi. Wame ji lakhi katak lirik piji tangwi tongte. 其实你是不是能懂克拉三百个字写？

0: 接着手机习近平起龙国家的居民爱人别的后面切的中国美丽乐金家的人文局的用外人不养他的队友三星秀的电别刚没贴贴接我让了新规清不贴中了顶秀的看行卓兰起列王特区级别能顿什么贴我那道穷安岁列宿别当给个了年把的当给接触证据了贴顿切的宿别车林给女主了电呢中国南北听了见的 계급돕진기
1: 대례ང་ཆུང་ཡོང་མེབེ་ཡོདོང་ཆོབེ་དུན་ནམ་ཡང་ངུ་ཡུ་སིཌིམ་ཐབ་ཇོ་གི་ལེཅི་བ་ཤི་ཡིན་བེ་ངུ་ནེ་སིམ་ཤུ་དེན་བ་ད་གུན་ཏུ་བེ་ཐབ་གེན་ཅི་ཇུ་བ་ཅི་ཆེ་དེ་ནུ་ཤུ་ཡུ་གུ་གེ་གབ་གི་དེན་ཅ་ད་ཅི་ཇོ་དེན་ནིང་ལ་སུང་ཇོང་ཆ་ཇུ་ཡིན་ཤེ་ཇོ་ཡུ་ཅི་ཇབ་ཤུ་ཇི་ཤི་ཅིན་ཕིང་ཁི་ཀྲུང་གུ་ཁོང་དེན་དང་
0: Tsangme jigyab shoji toda parasum chukla dine Zhongguo Kongzhuan ki jichir junbe zawe sangwa dewe rangzhi dangki toda parasum tu topda denbe sadu nyuba da kongburu jishu tabzing nyuba je yungyong chakyuru kabjo se dun da xi zinsa kodun che yoji dena yu. Tsenze bu si shibe si zhang su jing ki jigyab shoji Zhongguo Kongzhuan ki wedong sami jibara dwe tobe pyujung keshi chuk se dun dingsam nangwe ngarangla pakja hajan samu sha chung. Takda pyujung ki keshi teda denbe wangki, dang zhongyang ki topda denbe gujibo, rangye ki mengshi simju la mengwe dongshu gyunje mibara chiru dangwada, cenze jiksu gyurju ding sabdu dangwe, cenze chasha la logyu rangshin ki chumze tobada, logyu rangshin ki pujuru chungwa, sadyu ki chumze kejin jikju nidu nga tunba, cenze sadyu ki cho yongne pyudu kongbi la nubu jinshin yu jiju yu. Zhongam koryo byu, 李公登位的军电列队的组织起源书记宣布李红兵起当个作战局给不错准让这当起真的车被培中开始了电梯中干西北组用车就贴日本雄路的老人给怕了陆局人心的出局人心全用人心阶级军队用局的各地党员密码满座人人给苦留我的历史进不得那么我的我把的日本我的讲话出门我的谈话结束交流 俺自己的手机习近平给松懈开经济广东的中港库里有了松懈级别来顿卡囊拉达的团结电梯切的制度电梯中国组织切别纪念电梯切切的恐怕的热心制度电梯团结是九十八七个月是九月中央基座来顿比松懈开经济广东老总的拉达的切据的习近平给登组广播
1: 中国空战党给机器的军备军舰抗议吧，许多顶级企业吧的。罗定军民啊，中国解决电备基座人物及基座军舰给冷部托举吧，萨达的提供给党组用了，他们人也不去吧。党组给西林军用了，你这解决了凶人家吧。满座恐怖极度值吧的，满座了相对学吧来顿卡，来把它主把解切的，基座给民族民这边土国的这顿了，解决了吃亏的。
0: 他就也不去就引起就有中国空战党给陆军军团抗给共军李宗元起中国空战党给陆军军团抗过去呢龙岩人加急党员来记不得满座的七阶级做大的四段民的开进这就你对我军团抗敌的绝对中国空战党给军备各自特别抗议民西道记不得中国空战党了托别运动把这位中间了开林抗力去给予
1: 列金安翠, 直接手机习近平给松懈开经济广东,

0: Sembe draman tu cieyo mari, ane cie juga tu ke, guan tu sedu tangbu tangbu ke cie, ngade zuo ping tangbu tangbu tu gu tu zamba, ane kada nanya da, ane yang tando di wogi di pinglu nalo liya, ane suk jab senyen de tan de, semju de nye mangu tual, ane cie sang ngade tanda bodo da, dugri cie, ane tanda bodo junchung cie, ane da fen si song mari nga nye cie liya, kabu yun jo ngali ya da. Semisu trennya, de mi, ngadong hak tu, tual. Tadi ngareng wana sian, sembeng wana sian, tak keke ingi mari. Tadi ngareng wana sian, tadi ngareng kuncung cebegi, trebusi ta, ngareng tak kaku bela sri sembila.
1: Anle, lese. Lo, sehingga nama so, siapa lah siapa cerun lani, kerdo nangwi lusi, kangjung siapa ti, senjung nangso.

0: 天津呢，最大的一趴神经能啊，多着吃血。天津每个人才能按最木头钱拿不天津啦。第三段中接着拍，沿罗桂昂一路老去七间南华，等到外国的不就行？高铁按从羊屯中用。
1: 南华的天津，和这个南南年转学，谈到天津的三星吧你。中央密码关于龙天立功的破解指南仪。
2: 中央密码关于龙天立功，我跟陈林杰，俺跟了兄弟两次呢，他妈路是个米个拉不成。
3: 中央密码关于龙天立功，我跟了陈林杰，俺跟了兄弟两次。
4: 地州事不是西京州，我同处于路基事判被送千百多几百户的，是超书记习近平给中国工程等啊问你呢，路我家等啊口日单车属于超前团能会，送些不给钱了，拦车总无兄弟哥等
5: 了。习近平给解释了中路过了那些比波拉的阿爸，他给了一卷些比冲的的，安卡拉的工作些比过了。
4: 接下来呢，习近平给中国工程等啊问你呢。路我家等俺口日，单车属于粗轻拖能力，松懈给轻了，才拖等车能力够输赢么？现在腾的三车基本能蹲些车难了，三车能。
5: 那个雷公的便宜子了，路不介意等轻比拖米三等这个等，没人家等这别人轻不过等米。这接触这习近平给中国工程等五年的路我家等俺口日，点着的属于粗轻拖能力，松懈给轻能。我同注意路基建了我实证等，我同注意等那么老不精的。中国工程等跟人大这里不送切西四顿等是不能啊。而将军进来我十二本不必不就决定。第二部十二本习近平就去求什么等一切等不四顿几个能啊里。这些书记送事的个情了中央等结构的空慢慢出发去接不接去等于类似的比出蓝恰全部送啊等。曾经有个龙腾的习近平给说看那位等中国他国的腾着了哪里当是不是的。习近平个第二部事儿比中国前期单比制作人力结工把施工的落点先把定，格拉亲戚等这个娘儿都不代表了动啊，同名三等等跟着短途的出入些的，中国个那比当然不进了点呢，结果多不进这个等，马里加德接不下是格拉亲拉不用呢，跟着动起了，别的不他们落下个西部松巴里，这是个马尔布中国出的个南沙十二把多把呢，中国这种进步短途进度特别玩。这次书记习近平给龙我不叫等人家一人不得不他们的细胞不叫中国没梦见等人等雷横了早已同你们觉得都说等中华没有家的老婆去忘记的些比着他们赢得不多吧马克思人力就损害情不我把这些把力咱们个逻辑别人来黑进的等是不提拔等说不定就中国工程等多留人力等那个老亲等个十几等比赢得比等是银本我弄没给把这个人难度那个能有而家去当用雷士比，这次书记习近平给罗基金任用，速度是当时不能话的。上面第二部十二部等而将军级任务十二部没等不得不信你。他连儿童注意十几了多级一级等，确实没考虑，等得等我接送吧的。中央三组比三组军人比集中训吧，两校抢击。这次书记习近平给松懈了个职能，儿童注意罗基金任务十阵等，儿童注意等那么老将大能有。龙武不叫等人家一人，不得不他们的细胞进。中国说话六百多笔，河南个人等了头八等，河南个人等个十公斤果汁等，六百多等中央个几个了几个斤果汁他穷等，可能几个斤头八了，做了更多上游。而江苏进了五十二笔多，俺这等个了你了，老是等人们了，只送十八等，送十公斤的，咱这个雷顿就人们十笔，说更几得了七百他几个用不十八。习近平给邓这个中国公报施工的六点几些的，说经济特级黑人嘛，那邓邓慢慢就下手中，觉得了些个些不松油。 Jacob Pejir Alan Matun Si Situng Shuamba, Gorui Yi, Yelingi Ni Chichip Shuji Shi Jinping Kup Songshil Gachin Lanyan Biji, Ngarang Simhe Dabja Peishin, Shkama Tsimil Tipshung, Shusumbi Lamar Shirmuk Starkab, Rangri Tengki Mamung Jin Ku Chitti, Ditung Longo Jachik Kahi Jinnang, Darji Chibi Jacob Ji, Longo Jachik Kahi Chetti Chopi, Zoli Jinji Lorji Jirmuk Chu Tsarshin, Huanjurum Jungin Ngang Peji Shungwating, Jusung Yang Stanling Shungi Womser Chimbu Nip Topi, Zhonghua Merik Jig Lapshin Jatar Lar Kendil Shtungur, Ngarab Shungnung Mipi Ortung Chuyin Dalam Ngoyo. Ngazi Tengkeng Gochil Jir Gimtsin Chihin Da Tachung Yigbu Teng, Weichil Yigbu Shiba, Peji Yigbu Urtung Aji Shiti. Teng Zhongin Ke Tapji Teng Gochik Kig, Jima Jibshin Duntuk Da Chorup Shigi Shibson Yo. Ab Jiong Shichib Zotsuk Jijig Lopsu Bi Samlu Chapsil Nechil Chuy Chu Teng, Rinpa Teng Bi Tegshiba, Hezilin Gi, Shichib Shuchi Shi Jinping Gi, Long Obja Teng Arnga Yerang. Batub Lhomilab Shini, Zhonghua Merik Lapshin Jatar Ngonjir Yungwi Lanwa Yengtag Tibdol Yo. Xasheng Hidang Dambi Guamul De Tiji, Ngarang Simgil Chimbu Tibshung La, Ardang Hiji Kheng Kheng. Zholum Ji Lehang Tegshul Shibi Nangtun Xamu De Arngi Nirbdok Shung. Ngazi Lezu Bi, Tengka Guala Nyamba Teng, Tengka Abji Sanjang Jir Chetun Fshi De. Zobi Jarim Jir Ngijib Lap Teni, Zhonghi Yagnambi Tengrib Jin Teng, Jekab Stobchin Jatar Jib Shashig Lap Shijin Jogjin Shibjil Yo. Zhongyang Sichim Alana Sichi Shimjik Juju Juchung Shumba Caigo Shengi Jichib Shujib Songshil Gachinna Markis Ranglikji Ortung Chuvi Cadin Yigcha Shigri. Deng Cukchin Jobjilba Cungzin Rangri Dengi Jichib Shujib Shi Jinping Gan Nechilu Jachi Mamangjin Gu Chitdi Zamang Yongji Dornang Shibbi Glabchin Jimri Glangbatin Zhonghua Merikji Glabchin Jadar Ding Gutum Mipatin Deli Ngarab Shongyong Mipi Ortung Chuvi Ndilum Ngoyu Sichim Tabshukji Leishilba Shigimbingini Simhe Tembo Tengob Jintilin Batab, Ganche Dibaji Shiti, Nihiyoki Jacob Jabde Injig Tengob Chichuk Stanling Lab Songshung Shajin Shibjiliyo. Chichib Shuchi Shijin Pingki, Zhongku Gongchen Tengki Long Obja Teng Arnga Yerang Batab Sherang, Orneng Sam Mashil Pertoliyo. Norji Teng Mamangji Zhongku Gongchen Teng Adambi Hsawiyab Jirchinne, Arangri Teng Lab Sateng Teng Chapsul Shtobkub Shen Tegin Janda Chawi Pashung Chesiyab Dambiri. Changmi Chichib Shuchi Tongta Warsum Chiglap Teni, Zhongku Gongchen Tengki Jishirin Jogbi Ngakzi Xangwaf Tolwi, Rangri Tengki Tongta Warsum To Shtob Teng Dambi Xartol Nipa Teng, Gongurin Tengh, Tamzeng Nipa Jib Jinchung Fsha Jir Kashub Satun Teng, Shen Zinsa Kondun Siyo Jib Tanayu. Cansil Bi Sib Shibi Sichang, Sujin Ki, Jichib Shuji, Zhongku Gongchen Tengki Ortung Xam Majilbar Shtotopi Pashung Chesi Tig Satun Tengsim Nangwi, Ngarang La Wagchik Hachang Samu Fshung. Dagdag pashung kub chesi dedag dambi ghangi. Dang zhongin kub stob dang dambi ngochilu. Rangjil ji amangsi shimjig la maangil rtung khub jinchil me par chiar dang wating. Cansilab jigisulab jirji rtung sabda dang vi. Cansilab shashig la lorji rangshin ji jimji topa dang. Lorji rangshin ji ponji rupshung wa. Xartul ji jimji gachin af jigji ghani til ngang tumba. Cansil xartul ji pshigun ni shbiti gongpi la nipab jinshin yo jib jil yo. Zhongkum korigbi leikung dangl jib jintin leidun la dodum shenkin shuji shumba. Li Hong Bingki, Deng Zhuqin Jobjilba Cungzin, Rangri Dengki Njanda Zhali Pashung Chesi Labdeni, Zhongkum Kiyokulam Zhigchung Fshajide, Rigbi Ab Zhonglikni Laglin Jewar Lorji Rangshin Deng, Shukjir Rangshin, Chunyong Rangshin Ji Jim Jirduk Yong Jir Shkede Dengwi. Mama Mangzuk Nienzhumji Kori Ngarwi Laksishin Badeng, Anam Ngarwi Ngwa Deng Arou Ngarwi Abjengwa, Chimu Ngarwi Dengwa Ji Sibjiryo. Ngazi Chichib Shuji Xi Jinping Kup Songshil Gachin Jir Gongdun Di, Zhongkum Korig Lab Songshung Shibi Leidun Kheng Nang Lakhtar Donchul Dantigab Shidi. Zerdig Dambi Zhongkum Zhigchin Shibi Jinyum Dambi Charsati Gomba Rereshin Zerdig Dambi Dongi Sim Jira Shigi Shibjil Yo. Zhongyang Shichuk Leidun Bi Zhongdun Tingg Zhorin Linzhi Yi. Ngazi Chichib Shujib Songshil Gachin Jir Gongdun Lobchung Deng Lakhtar Shajidi. Xi Jinping Ke Dengzigar Gongba Lobchung Deng Lakhtar Shajidang Songchil Damsib Shini. Zhongku Gongchen Dengki Jishirin Jombi Jimtsin Gengiba Gertuk Dengsib Shibatin. Qulortan jirimlingan zhongki chachi dambi jizug ranglik jib jizug jirchung ka lawi tog juba. Xsadar chabkung jir deng zigchung la damzin yigbub shiba. Deng zigji jirim jirchung la nechil sha jir khinun jigba. Mangzug gongub jigdib jilwa ding, mangzug la shamdag shibi leidun kig yigbub jiba ji shidi. Jizug jim mazug mandawi dokar ding rindan lab jigjir charingul ding tagshil yigbub sha jin shibjiliyo. Zhongku gongchen dengka lorjin jimtun kengkeng gongzin, li zung yuan ji. Zhongku Gongchen Tengke Lorjin Jemtun Keng Ar Gu Shini Lu Ar Nga Yerang. Ar Jachi Deng Yun Leishil Ba Deng Mengzug Deng, ཤར་ཅི་ཅི་བཟོ་དག་དང་སུ་དུན་མར་ན་གཅིན་ཅིག་ཅི་གནས་ཐལ་ངང་འདེམ་དུན་ཁང་ཐོབ་ཅོ་དེ་ཀྲུང་གུ་གུང་ཅིན་དང་གིན་ཇོམ་པིན་གག་སི་ཐབ་ཅོ་གང་ཡེམན་ཁེར་ཏོ་ཤེ་པ་དང་ཀྲུང་གུ་གུང་ཅིན་དང་ལ་ཐོབ་པི་ཨོར་ཏུང་བར་ཡི་ཅམ་ཅི་ལ་ཁེལ་ནང་གང་ལག་ཤེ་ཅི་ཡོ་ལ་སིན་ང་ཅི་ཅི་ཅི་བཟོ་ཅི་ཤེ་ཅིན་ཕིན་ཁོབ་སོང་སལ་གཅི ཚན དང མི སམ པའི ཆེམ ཤུ གི ལོ སྲི ཅིག རིམ ཅིན ཚིག ཅུང ཡག པོ བྱ ཅིན ཤེབ སོང ཡོ ཅི ཅིབ ཤུ ཅི ཅིན ཕིང གི དེ རབ སར པ དང ཅང ལམ སར པའི དང གང གན ཆ དང ལེན གན ངོན ཅིར ཤེ པར ཀྲུང གི གུང ཚན དང མི ཡོང ཅི སེམ ཤུ དང པོ དང མི དང པ དབ ཤེ གི པའི གླང ཤ དོན པ དང ངེ པར དུ དང གབ ཟར སི རིག པའི བྱུང ལུག དང ཟར སི ལམ ཤུ ཟར སི ཐབ ཅི ཅིབ ཅིན ཆུང དང ངེ པར དུ མི མང ལབ དེ ནི ལོ ཅི ཅིབ ཤ ཟ གི ལ པོ ཅིར དོ པ ངེ པར དུ དང ཅི ལམ ཡི ཐོག གི ཉེན ཁ དང ཅན ཚུ ལ ཁ ཏུ ལ ཧར དག ཅུག པ ངེ པར དུ མི རིག ཅི ལེ ཁང ཅིག དང ཚུག པ ཅིག ཅིར ཅིན ཏལ ངང ཁ གེ དང བ ངེ པར དུ དང ཅིན ཡོང ནི ནམ པི ཅིང བར ཅིན སུང ལོ མ ལ ངང ཁ གེ དང བ ཅི ཤེ གི ཤི ནན སུང ནང ཡོ རྒྱ ཅི དང ཡུ ལེ སལ པི ཅི ཅིབ ཤུ ཅི ངེ པར དུ ཤི ལེ རྒི པ རང ཡི གལང ཤ ཁ སལ ནི ཅ དེ དོན ཅུ ལ ཤི དེ སེམ ཁ ཏན ཏུང དང པ དབ ལོ མ ལ ཤི པ དང རྒང ལ དང ཉེན ཁར མ ཅིག པ ཨོལོང ཅུབ དང ར ལང ལང ཅིར མ ཅིག པི ཐོ ནི དེ་རབ་དང མ་མང་ ལ་ངོ ནོར མ་རགི པི ཏམ་ཅི ཡ་སར་པ་བ ཅིན་ཅིལ མེ་པར ཏོ་ཅིན ཤིབ་སོང ཡོ ཏོང་ཡང་ ཨ་དིགལ ཏིང་ ཇེཁབ་ཏ་ལ ཅེ ཏང་སུལོ ཕསུལ ལ་ཏ་ར་ཁལ ཁང་ཁ ཏུར་ན ཤོམ པ མ་ཏན་ཅི ང་ཅི ཅིཅིབ ཤུཅི ཤིཅིན ཕིང་ ཁབ སོང་སུལ ཁ་ཅིན ཅེར གོང་ཏུན ལག་ཏར ཏོན་ཅུལ ཏ་ཅིག ཏབ་ཤིཏི གན་ཅ ཏང་ ལེན་གིན ཅིག ཏ་ཁར་ཝ་ཏིང་ ཏང་ཁ ཕུཤུང་ ཆེཤི ཏ་ར་ཕལར ཏུང་ཝ་ཏིང་ ཏང་ཅིན ཡོང་ནི ནམ་པི ཡོཁཅུང ཝར་བ ཅིན་ཅུང ལོམལ ཅི ཡར་ཁན དེ་ཏུང་ཝ རསུང་ ཕྱིལ མ་ཕུབ་པ་ཏིང་ རསུང་ ཕྱིལ མ་རུང་ཝ རསུང་ ཕྱིལ མན་དུལ་པ་ཅི ལ་བསཅིག་ཏར ཁན དེ་ཏུང་ཝ དང དང མམ མང ཚུག བར ཁ ཅིག ཁན རེ་བ སབ ཏུ ཏུང་ཝ མམ མང ཅི ཆེ་ཏམ པ་ཏོ་ཤ་ ཅི ངོན་སུལ ཏོ ཏུ ཏུང་ཝ རསུང་ ཆན ཝ དང ཆུང ཡེ རིགལ ཆེཅུལ ཐ ཅིག ཏེ་ ཤེ་པ་ ཅི ཤིཏི དང ཅིན ཡོང་ནི ནམ པི ཕྱུང ཅི ཏི ཟརམ དང མང ཚུག ཅི ཉེན ཅམ ཏ ནར་སང་ ཤ་ ཅི རེ་ ཁན དེ ཏུང་ ཅི རེ་ ཅིབ སོང ཡོ ཤན་དལ པི ཨ་མེ་རི་ཀ་ བཞང་ མ དང ཇམ ཚུ ཅི མི གལང ཅིན སི དང ཅི པོ དང པི ཤུ ཅི ཐུ དང པི ཐུ ཅང ཕན ཕེ ཡི ཅིཅིབ ཤུ ཅི ངེ པར ཏ མི རིག ཅི ལེ ཁང ཅིང ཏན ཚུག པ ཏོ ཅི མ པ ཏ ཁན དེ ཏུང་ ཅི ཤི ནན སོང ནང ཡོ དེ ཅང ང་ཅི དང ཁ ལན ཅི ཅི བཅེ ཅི རང ལག ཅི ཅེ སམ དང འཛམ ལང ཅིང ཏན ཅིམ པོ ཏོ ཉི ཤི པི ལོར ཅི ཅི ལེན ཁན གང ལག ཕྱོན ཡོ ལོབ ཅེ རང ཁམ ཅར ཏུག མཇུག སུན ཅུ ཡི ཅབ ཅུང ཨོ ཅིཅིབ ཤུ ཅི ཡིད ཏུ ནག ནང བི གོ ལ ཤི པི གོང ཕལ ཅི ཅིང ཁོ དང གོ ལ ཤི པི བ དེན ཅི ཅི ཅིང ཁོ གོ ལ ཤི པི ཁེ ཁོ ལ ཅི ཅིང ཁོ གོ ལ ཤི པི ཅི ཅུང ཁ ཅིང ཁོ ཅི ཏོན ཏུག ཏ ཅོར ཅེཁབ ཏི བི མོ ཡི ཏོ སུམ ཁོ ཡི ངང ཏང ལ ནི ཤི ཡོ ཅང ལ མ སར པི ཏོ ང་ཅི མི རིག ཅ ལེ ཁང ཅིང ཏན ཚུག པར ཏོ

0: Makka sangi ni warthang la pimpi parandala khunkak ka yinkhug ni pi vjakhug sambi nang tsipa tang. Khunki parandala vjigajur tang, ayang jirzi tang aramdag mbarji ghalagba sugu nyanka chibi leki ngan kirag nang yo. Shkabde di, yu anyi shtagchan chig namchan na, ari tunak sarbi warthang nyashibag namchan shikin pa tang, arangji chig kwakung sa thangmang zan yong ni, amagdun na vjigchi gachin kagla kukta barjabji yo. Wang yu changki, yu anyi shtagchan chig namchi, tosil mha nyitra samtung pertabji yo pa tang, nga tsig nam chi tosil ma chigchab dantung di pertab chi mi la jangpin merjuk jang tosil ma chas chig tsam di lep chi mi pi yu anyi rtag chin chig nam chi tih tor parandil kona pimba li ma di si psun yu parandil apte ni shkab te tin zamlung tuk shtor lung tang kakhi chi nyasibag nam chi mi pab su chi ti wang yu chang su kak tang pi loma singi nip jo na dina shkartik manag cho choshib si nin tan tab jo chi li ma di wang yu chang ki shkab te tin nga tsur chonchab shil mi pi jigpar kujam ni parandilan jasu upshe pating, jikhuchi huay upshe ni, choncha zamar ten ni abjongdar upshe jo jibson yo. Choti abjongdar thangmang shibab jil, wang yu chang ni la hongkak rinpa tangpi laksal khichin la jirwa ting. Jiangxi shangro zhe, yu anyi rtag jen che warthang nyashima namcho shtortung rtungwi leingin lakhtar shepar ngag yo. Chalu chikhtung ar gubja tigche resim lo ni, chalu chikhtung ar gubja tigche rebshali war, wang yu chang ni si yinkhug ni pi ngarchi sa jiangxi shangro ting, fujin changchig zhe, yu anyi rtagchen che warthang nyashib namcho shtorlung tang anyi tang yu. Amagtab shiji ngonsa topi, wang yu chang kiyab shiji rinpa tangpu bishigpa masil, losul matam kong ni amagmi kortag porwe zibjil topi yu. Jalu chigtung ar gubja danchi tongsam lor, wang yu chang lo jirga yarang ka amagmi tsua li ka chati, sani sa lekar luk pe patang. Kong shozung ka jasuk kongsir kodig nama masil, chongnirwa jima shig nang nibishig yu. Wang yu chang ki, Tangkab sachin nang kengshil sirwa tib shekchang gin, nga na sapag chik tang chepar mi pi, tang ki keng tabcho ki tsi tir pochang fshi pa li samchir keng mi jib song yu. Xiaozong ka tir ngi abjazgu kong si wang yu chang ka lirog chanchun chi, wang yu chang ki abjin tab zatun ta chik tab song yu pi, kong ka mang tuk la atsik chib yar gambu xir chi yu, le ka te keng li chang lakpar fzi yu jib song yu. Amag shib tam ni dag dag lo jib cha sheng ab shen ching, wang yu chang ki arang ni jib shi ji tang shik jang alang yung mi ti. Jalu nirtung jobjil lor lhekib, ab jiong uji amagshib tambi amagmi chanchan tonggul ab dhalin sha jing gu zigbi. Dazul kong ka huawib shiji ma namji aramshin khirtuk shung yu. Shiji shkukhtar bini khechig tunta manyar war, tangla laksam namtag tang ar gersim mi bar lakshin bachite na, ar gonglu ar gabchila pipi amagma ar ganchi khaki, gongchan tang yun shik katuk ni, tang tang jikab la palibi ab jiglan yin.
1: Ndakali khunipa yu ya ni chav, gongku gongchan tang nga guani ni, lu ngu ja tang nga kawar dan chab shi chav. Adadambi tsiha jingin, a jiang xiu zhe langbar osar chu xie pa hudi, deng ge zhe yi deng, deng hde, deng dher, deng nong xik bi dan chi ce ji zhe, che dun zhan dun di. Zhong ku gong chan deng ge lu jin zhan dun kong de ba vio ba ri, da tong zhe wun zhan dun di, chuan ke sim la yi yu jing, a jir ma dan pi ngang deng ge zhe yi deng, deng hde, deng dher, deng nong xik bi dan chi ce ji zhe, lu ji zhe wun yong kong deng. Deng se bi nang tun deng, di zhe wu jie ren tong wun bi yu. Deng ge sa wi jia cheng qian bu xi bi, zhan dun qia xi neng. Deng ge jie yong ti mi cuo qi men teng a ren xiong de, di cuo yin cheng xi di. Deng ge zhe yi ge lu ji pa zhun la, a jie cheng dan ping gu ni shen mu di yu. Ba zhi deng, a zheng ni yi cheng na cuo la dam ni. Deng ge zhe yi di, qi tu mi sir tu ni, nai men ti cheng ge xiu si nji er du xin bi. Pa zhun so ni ma dan ping ngu an pri xi pa dong qia fu ji. Nian zhun zhan tum nam zheng deng, bar zhe men cha wi deng ge zhe yi ge, ni zhen zhan tum jiang ye zhe. Deng ge zhe yi ge zhen zhe ji zhe qi lu ji wa zhe zhen te ge zhe ji lu xie de ji yu. Der qi deng ge su hua deng, da zhe xi bin zhan tum qia xi neng, deng de deng deng de tu ma xiong ci deng, ji er du xiong ci ji gu ren wen yu jing. Zhan tum ji, ni bu bo qian la dan ni, su hua deng, tu yi chuan de di zu ba deng, xiang pa meng cu ji deng ge ngeng xiao ba ni. Deng zhong ying ye ni si cai deng de dong hui wer zhe, a jie zheng shi bu si er bu an wen yu. Zhan tun ji da dong, deng de deng deng de pa ji a jie zheng chou zhe. Ge ji lu ji zhe cham ce de deng a ren pa ma le dan bi ngeng wen bu xi yu. Dan qia yi tu mi san tun chun xi bi, zhan tun qia xi neng, deng neng xi bi dan qi ce ge, lu ji pun ji de kong de xi di. Deng neng xi bi dan qia di, lan le jie ni geng bi ba ni si dan ke xi bi wer zhe, a jie zheng di. ཁྱི ཕྱད མི དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

Rainzachang CBS sengen dopo namba tena tereng le chen da yang har jing namba len jing helm der chomdig ran hendun yel ngai na tereng le chen di chomdig pa tang hendun ba do mar kya bin